0: Waduh, lagadim tete banan. Yang pun biak pahar bayi menak bertas mendia. Sampu, sampu banaga. Bian man bian mende imbe dadana banyu lekka fardu bayi ben ide. Ipinda, imbe muji ambada datu. Malla ipi imbe. Imbe gul lau bia labu. Benda ta labu imbe ke. Ida malam ba? Ida malam?
1: Ajere, ir teri ande dadada dapat terurci. Yengkol practice mal tuh nditi niye. Barpina tinggal shooting undu anca.
0: Oh, anca naja. Bi turut te papanat dakta. Bute, al biro ini. Biro. Yan, villa napa? Dah bala, dumbala, dumbala. Dante, bete bandar ke bahar bete dakta. Dinda darah bawa ibu tu, dinda mandat darah beliau tu, betul.